This is Siaran Luar Negeri Akashvani Saksi Bahasa Indonesia dari Studio di Ibu Kota New Delhi. Penyiar Anda Bandana Kumari bersama seluruh staf Saksi Bahasa Indonesia mengucapkan selamat pagi kepada seluruh pendengar kami yang setia. Saudara-saudara pendengar di seluruh kepulauan Republik Indonesia dan dimanapun Anda berada, siaran kami ini dapat Anda dengarkan setiap hari pada gelombang 15.260 KHZ pukul 8.30 hingga 9.30 waktu Indonesia Barat. Beberapa mata acara yang kami sajikan untuk pagi hari ini adalah sebagai berikut. Setelah warta berita, akan disajikan lagu instrumentalia, komentar lagu rakyat India, acara spotlight, lagu-lagu India, dan akhirnya pengumuman acara untuk esok hari. Di sini siaran luar negeri Akashvani India. Warta berita utama. India dan Indonesia mengadakan pertemuan komisi bersama di New Delhi membahas kemitraan strategis komprehensif di berbagai sektor utama termasuk pertahanan, perdagangan, energi, dan konektivitas OPIC dan memutuskan untuk meningkatkan produksi minyak di tengah belum tercapainya gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran. Yang ketiga, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan bahwa aset Iran akan tetap dibekukan hingga kesepakatan damai tercapai. Yang keempat, Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung menominasikan Han Seong-suk sebagai Perdana Menteri negara tersebut berikutnya. Dan di cabang tenis, petenis Jerman Alexander Zverev meraih gelar Grand Slam pertamanya dengan mengalahkan Flavio Cioboli dari Italia di turnamen French Open. Berita penting. Pertemuan Komisi Bersama India-Indonesia ke-8 diselenggarakan di New Delhi kemarin Menteri Luar Negeri Dr. S. Jaishankar dan mitranya dari Indonesia, Sugiono, memimpin bersama pertemuan tersebut. Dalam pertemuan itu, India dan Indonesia membahas berbagai upaya untuk semakin memperkuat kerjasama di berbagai bidang, termasuk politik, pertahanan dan keamanan, maritim, perdagangan dan investasi, farmasi dan kesehatan, digital, energi, konektivitas, antariksa, pendidikan, urusan konsuler dan budaya, serta pertukaran antar warga. Kedua pemimpin juga bertukar pandangan mengenai perkembangan regional dan global yang menjadi kepentingan bersama. Mereka juga menegaskan kembali komitmen untuk meningkatkan kerjasama dan koordinasi di forum regional maupun multilateral. Dr. Jaishankar dan Bapak Sugiono menyambut baik tren positif dan pertumbuhan hubungan bilateral. Dalam sambutan pembukaannya, Dr. Jaishankar mengatakan bahwa komisi bersama kedua negara kembali bersidang setelah jeda 4 tahun dan penting untuk mengakui bahwa kemajuan signifikan dalam hubungan bilateral telah dicapai selama kurun waktu tersebut. Dia menyebutkan bahwa India dan Indonesia merayakan 75 tahun terjalinnya hubungan bilateral pada tahun lalu.

En ampulutahun manjadi anggota. Presiden Trump Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan bahwa dia tidak akan mencairkan aset Iran maupun mencabut sanksi sebelum kesepakatan damai tercapai dengan Teheran. Dalam sebuah wawancara dengan saluran berita swasta, Trump mengatakan langkah-langkah tersebut baru akan dipertimbangkan setelah kesepakatan rampung. Menanggapi program nuklir Iran, Trump mengatakan bahwa jika kesepakatan dengan Iran tercapai, Amerika Serikat akan mengawasi pemindahan dan pemusnahan pertalaan terkait nuklir milik Iran. Namun dia memperingatkan bahwa jika negosiasi gagal, Washington akan berupaya meliapkan kemampuan nuklir Iran melalui tindakan militer yang dia gambarkan sebagai tindakan yang sangat keras. Trump juga menyatakan bahwa dia tidak memaksakan agar Lebanon disertakan dalam kesepakatan jangka pendek apapun dengan Iran. Serangan Iran-Israel. Iran telah meluncurkan rudal ke arah Israel yang menandai serangan semacam itu untuk pertama kalinya sejak gencatan senjata tanggal 8 April menurut pasukan pertahanan Israel. Lembaga penyiaran negara Iran juga menginformasi peluncuran tersebut. Menyusul peluncuran oleh Iran, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan dia akan meminta Perdana Menteri Israel Netanyahu untuk tidak melakukan serangan balasan setelah Iran menambahkan rudal ke sasaran-sasaran Israel. Presiden Trump menyatakan keinginannya agar Iran menghentikan penembakan rudal dan kembali ke meja perundingan eskalasi ini terjadi setelah Israel menyerang markas besar Hezbollah di distrik Daya Beirut sebagai tangkapan atas serangan roket dari kelompok tersebut. Ketua Parlemen sekaligus Kepala Negosiator Iran Mohammad Bagheer Ghalibaf telah memperingatkan bahwa pangkalan dan aset Amerika Serikat di kawasan tersebut dapat menjadi sasaran. Dalam sebuah unggahan di 10, dia menuduh Washington tidak berkomitmen terhadap gencatan senjata atau dialog serta hanya memahami bahasa kekuatan. Latihan Korea Selatan, Jepang, Korea. Korea Selatan dan Jepang telah melesarkan latihan gabungan pencairan dan pelihatan aspek di laut untuk pertama kalinya dalam 9 tahun. Angkatan Laut Korea Selatan hari ini mengumumkan bahwa latihan tersebut melibatkan Angkatan Laut sebelah tenggara Pulau Jeju. Latihan SAREX yang diadakan 2 tahun sekali dan dimulai pada tahun 1999 ini dirancang untuk melatih prosedur respon terkoordinasi antara kapal-kapal angkatan laut dari kedua negara. Latihan tersebut telah ditangguhkan sejak putaran ke 10 pada tahun 2017 menyusul memburuknya hubungan bilateral akibat perselisihan mengenai pesawat patroli maritim Jepang yang terbang pada ketinggian sangat rendah di atas kapal perang Korea Selatan pada bulan Desember 2018. PM Mayor Barak. Perdana Menteri Narendra Modi menyampaikan ucapkan selamat kepada Mayor Abhilasha Barak atas pengganggu kegiatan penghargaan Union Military Gender Advocate of the Year PABB tahun ini. Melalui unggahan di media sosial, Perdana Menteri menyatakan bahwa penghargaan tersebut merupakan bentuk pengakuan atas
Pangabidan luar biasa Mayur Barak serta kontribusi jangka panjang India terhadap upaya pemeliharaan perdamaian PBB, Modi mengatakan bahwa pencapaian Mayur Barak menjadi inspirasi bagi banyak generasi untuk generasi muda India, khususnya kaum perempuan yang bercita-cita mengabdi kepada negara dan kemanusiaan. Saat ini Mayur Barak bertugas dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB di Lebanon sebagai komandan tim interaksi dan penanggung jawab isu gender. Dia menerima penghargaan tersebut dari Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dalam sebuah upacara di New York hari Jumat. Bhutan gempa bumi. Di Bhutan gempa bumi berkekuatan 5,8 skala Richter mengguncang negara tersebut pada larut malam tadi. Menurut Pusat Seismologi Nasional, gempa terjadi pada pukul 23.06 waktu India kedalaman 26 km dekat wilayah Punakha, Bhutan. Beberapa gempa susulan dengan magnitudo 2.8 dan 2.4 juga tercatat. Belum ada laporan mengenai kerusakan atau korban jiwa. Sementara itu, guncangan juga terasa di India, tepatnya di wilayah Sikkim dan sebagainya Bengala Utara akibat gempa di Bhutan tersebut. Pihak berwenang menyatakan bahwa guncangan berlangsung selama beberapa detik tanpa adanya laporan mengenai korban jiwa maupun kerusakan properti. Nepal Festival Sastra Kalinga. Di Nepal Festival Sastra Kalinga edisi keempat yang berlangsung selama 2 hari telah berakhir di Kathmandu kemarin. Festival ini mengusung tema Melampaui Batas. Sastra Asia Selatan di tengah dunia yang terus berubah. Acara ini mempertemukan para sastrawan, penulis, peneliti dan tokoh budaya dari seluruh Asia Selatan termasuk Nepal. Gulat Ulan Batar Open. Dalam cabang olahraga gulat para pegulat India menunjukkan kiprah gemilang mereka di turnamen Ulan Batar Open di Mongolia kemarin dengan meraih 2 medali emas dan 2 medali perunggu di kategori gaya babas putra. Deepak meraih medali emas di kategori 61 kg setelah mengalahkan Asi Aitken dari Kazakhstan dengan skor 6-0 di babak final. Dines juga sukses merebut emas dengan mengalahkan Yedri Kasimbik dari Kazakhstan 2-0 di final kelas 125 kg. Sementara itu di kategori 65 kg Mohit Kumar memenangkan medali perunggu dan Vicky juga berhasil meraih medali perunggu di kategori 97 kg. Tenis French Open. Di cabang tenis, petenis Jerman Alexander Zverev meraih gelar Grand Slam pertamanya dengan mengalahkan Flavio Cuccioli dari Italia dalam pertandingan final 5 set yang sengit untuk menangkan gelar French Open. Di Roland Garros, petenis pernikahan duga dunia dimenang dengan skor 6-1.46 dalam pertandingan berdurasi 4 jam 20 menit di lapangan Philippe Chartier. Open petenis berusia 29 tahun itu menjadi petenis putra Jerman pertama yang menjuarai French Open sejak Henner Henkel pada tahun 1937.

Setelah lagu instrumental ya tadi, saudara-saudara pendengar kami sajikan komentar yang berjudul Kerjasama Mobilitas Tenaga Kerja Antara India dan Jepang. Sebuah seminar bersama baru-baru ini diselenggarakan di Tokyo untuk membahas mobilitas tenaga kerja dan kerjasama antara India dan Jepang. Seminar ini diadakan bersama oleh Kedutaan Besar India di Jepang dan ASEAN One Co Ltd. Jepang Ibu Vandana Gurnani, Sekretaris Kemitraan Ketenagakerjaan Pemerintah India, menyampaikan pidato utama. Seminar ini mempertemukan para pembuat kebijakan, pemimpin industri, institusi akademis, dan pemangku kepentingan mobilitas tenaga kerja dari Jepang untuk membahas kerjasama jangka panjang dalam hal mobilitas tenaga kerja terampil dan pengembangan sumber daya manusia antara India dan Jepang. Acara ini dihadiri oleh sejumlah tokoh penang dari India dan Jepang, termasuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat Jepang Sepir Bapak Yamashita, mantan Menteri Kehakiman, Bapak Ino, Menteri Negara Ekonomi, Perdagangan dan Industri, Bapak Nakamura, Bapak Tadashi Maeda, Bapak Kengo Otsuka, serta Ibu Nagma Muhammad Malik, Duta Besar India untuk Jepang. Dalam pidato utamanya, Sekretaris Kementerian Ketenagakerjaan Maniero Peran India yang kian berkembang sebagai mitra tenaga kerja global terpercaya dia menegaskan komitmen pemerintah India untuk membangun jalur mobilitas tenaga kerja internasional yang transparan dan dapat ini anggataan skalanya. Dia menekankan bahwa kekuatan demokrasi India, ekosistem peningkatan keterampilan yang tangguh serta reinformasi kelembagaan menempatkan negara ini sebagai sumber tenaga kerja terampil yang dapat diandalkan bagi ekonomi global termasuk Jepang. Dia juga memaparkan secara rinci ekosistem persiapan tenaga kerja berskala besar di India yang didukung oleh ini tusi pendidikan tinggi itu institut pelahan industri sistem pemanggangan platform peningkatan keterampilan digital dan layanan karier dia menyuruh kerangka kerja mobilitas tenaga kerja internasional.

India termasuk platform immigrate milik Kementerian Luar Negeri Pelaum dan National Career Service Model Career Center serta ekosistem mengembangkan keterampilan yang lebih luas yang melibatkan Kementerian Pengembangan Keterampilan dan Kewirausahaan Pemerintah Negara Bagian dan Institusi Pendidikan. Pejabat tersebut juga menekankan perlunya memperkuat kesiapan bahasa Jepang mengembangkan pengembangan keterampilan spesifik ke sektor infrastruktur pengujian pemetaan keterampilan penyelarasan jenis pekerjaan agresi permintaan yang terstruktur perekrutan yang serta kolaborasi kelembagaan antara India dan Jepang. Pesan khusus diterima dari Perdana Menteri Jepang Ketua Menteri Assam Dr. Himanta Biswa Sarma dan Direktur IIT Guwahati yang menguraikan visi jangka menengah hingga panjang untuk pertukaran tenaga kerja India Jepang yang prok mereka juga menyuruh peran yang semakin besar dari negara-negara bagian di India dan institusi pendidikan dalam mempersiapkan tenaga kerja berketerampilan global yang memenuhi standar internasional. Seminar ini dihadiri oleh sekitar 250 perwakilan perusahaan terkemuka Jepang termasuk para ekskeku visioner dan manajer sumber daya manusia yang menjajaki keterlibatan terstruktur dengan ekosistem tenaga kerja terampil India. Para peserta mengakui adanya potensi besar bagi kerjasama India-Jepang di berbagai sektor seperti manufaktur layanan, perwataan, konstruksi, pemeliharaan utomo, perhotelan, pertanian, dan layanan digital serta sektor ekonomi hijau yang sedang berkembang. Diskusi juga menggarisbawahi penangannya infrastruktur publik digital dan sistem fasilitasi ketenaga kerjaan dalam menciptakan jalur mobilitas tenaga kerja yang transparan dan dapat diperluas skalanya. Sebagai langkah ke depan, kedua belah pihak membahas perluasan pusat bahasa dan pengujian Jepang di India, penguatan kolaborasi antara pemberi kerja Jepang dan ini tusi pengembangan keterampilan India, peningkatan visibilitas permintaan dari Jepang, promosi pengakuan keterampilan dan penyelarasan jenis pekerjaan serta pembangunan jalur mobilitas tenaga kerja terpercaya melalui kerja sama kelembagaan yang lebih erat. Inisiatif pemerintah Assam bertajuk Foreign Language in a Way for Global Talent disorot sebagai inisiatif angkatan negara bagian untuk mempersiapkan kandidat bagi peluang kerja global khususnya untuk jalur yang berorientasi ke Jepang. Acara ditutup dengan sambutan dari Bapak Toshiaki Nishikawa, Chairman CEO ASEAN Group Co. Limited yang menegaskan kembali pengannya kemitraan antar masyarakat jangka panjang antara India dan Jepang. Dia menyatakan optimisme mengenai kerjasama ketenaga kerjaan di masa depan dan menyampaikan antusiasmenya untuk mewujudkan program pertukaran tenaga kerja Jepang India yang melibatkan 50 ribu orang dalam kurun waktu 70 tahun ke depan.

Demikian tadi komentar saudara-saudara pendengar, kita masih bersama dengan siaran Radio India. Dalam acara selanjutnya, ikutilah lagu rakyat dari daerah Maharashtra.

Para pendatilah nikmati lagu-lagu tadi dengan demikian selesailah acara kami untuk pagi hari ini. Acara kami untuk besok adalah sebagai berikut: setelah warta berita, lagu instrumental ya komentar, lagu rakyat, spotlight, dan seperti yang biasa kami mengakhiri acara dengan cari sari acara esok harinya. Saudara-saudara pendengar, sebelum kami mengundurkan diri dari udara, kami ucapkan terima kasih banyak. Dan sampai berjumpa kembali besok pada waktu dan gelombang yang sama. Anda dapat mengirimkan salam kesan dan saran kepada kami melalui email di airindonesia313@gmail.com. Selamat pagi dan sampai berjumpa kembali.